या लेजेंडरी आर्टिस्ट के Tshepo Tshola ke yona ya pele he e o ke fuene tsatsing la ka jono ge fetela ho ya bobedi mamoroso masalosotho ena ke all time famo biggest song ena he ene binwa jwalo ke famole e binwa ke famole mme mona ona bina jwalo he ka bohloko ba ho lahlehelwa ke ntate Mosotho yo molemong a kile a lahlehelwa ke motswadi mme o tseba bohloko ba o lahlehelwa e seng e molemong tjhe go na le Basotho ba ileng ba lahlehelwa ke batswadi mme o tseba bohloko ba gore na e ba lehlaba le jwang ha motswadi a se a le siko bophelong ke a tseba sentse le tseba gorena e ne e ke buang ka yona ga ke tshwetsena ke efe ke a tseba sentse le utlwa gorena ke ya go efeng ke ya bobedi le thatamong le ke le fuenetsatsing la ka jone ke motlhophisi

Ana di ke nako jole ya hore re fetele ditsebisong tse aka retsang. Ho tsebiswa a le amohelang hoye. Hore o thodisitswe ka ID ya hae ke motho a thabatseka. Me ho kopua mang kapa mang ya ka motsebang hore a tle a motsebise a tlo e lata